0: Metin ma ida representa ba sirbisu ya neba balu hare ya ne. Ebra ema hansa mot sera balu lia sira bele hare. Neti si ai maranka iha ne to oslaranka iha nebe. Ami ane sen leader komunitario, leader lokal ma tu kisa malu hane sane la iha dalang atu hane sane. Ita ami la oswe atu hamonu kuverno me be. Sira ni funcionario iha sira ma tenki tau matang ida. Ami la bele halo fali siran sirbisu tamba ami hare ma komu kum dade. Ita hare pa itane animal ne labele hutu labele ida nebe mak iha ita bele hakiak tan mas at hutu na bele.
1: Diak malu ko vinte saradu rakam bia sira hutu informasang ne mata kaita ni hasuru malu balorung uhin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: ki sunat tamam bahagia, bahagia jemaah terserit terkempal. No, ni adalah afeta jawata Saudi bahagian sini uza bakti nubisan.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tam kuanta babe kuda e wang e sekolah sira. Programa ne bolu Children Forest Program.
1: Anteru Benedito explica. Oinsa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksia kontesi futur. Ane ida ne mau kare hato usuba jovem sira. Atu dal rumah ita organiza demonstrasaun, dal rumah organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah ba bolu di angkata ita hal kontenti ande la prurus buat tira. Dia kliu ma Afrika di ane sana. Ya aik na noik Afrika ane sir di ane sana. Dia kliu hal buat ki kuang ida, hal dia e depois hare dal rumah one bisino ida bel tir tango hal bel emanai ru bel hal buat tira. Dal rumah ita na ru tolu hal buat ki kuang ida. Se resultaru dia ne. Ne ba agora am koko ida ne aula koi kole barak bat ne ba am koko ne alasan experimentasaun aproveita corona ne maka imbeze halai ba suar de dekleu suar e tos laran ho suar ho ensara e aproveita exercicio pois se kari cloron ruma maka ne produce resultado ruma maka ita kole
1: ouvintes ne mak informasaun balorong ohing husi studi central Kampung Alor Dili Howard Siana Belo, lore equipa nebe serviço, hato obrigado aing e adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk valiho hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: umur tadi pembahasannya kok uzu umur natural sendiri maksudnya lalu ke bawah lagi lalu tengah lautan yang kini itu ini kalau uzunya umur wasiasa aku tu sekarang makan lagi terus ini kini sana tamu banyak deh bawa ke mata seri tertinggal no ni adalah afeta jawata Saudi bahkan bahasannya mak uzu waktu ini bersama.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa to hau nyeloron dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lalu kerana nyai sirah, kamutuk faleho hau nyai mar, hau nyai belun trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hau nyai lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambi sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blan sata mai hanu. Nem bambe nem lel ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le la ya semana itu se vita babus la hetan no ulune barak nyan sakala ni saine rua tulu hansane agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne hansa ita babus la hetan no fatin de mesti kal la hetan no.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hang ne gustu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun nema kakaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsiran sehatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamutu kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliwa konservasaun terestrinya hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranian i parte ba marinanian kane sang hau nodar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliwa gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação hodi sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade haleluya protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu komunerasi suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falyona ba parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansa suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lalau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hana mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tete tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk kusina sanu sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita trek tuir entau se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados cleang conobale no kira, bakema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ni tulun sirane premala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primiru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne maka mate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: kulit, satu bulan hau kulit adalah lila paling heta mana 70-80. Ah, hau kontong ni fuan sana berarti liu, seras resi. Ihan ne hau la bene mas siram mai hola iha umali. Halo lor ba merkari la durante ni mana. Ihan ne hau niam be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pun dah beli be mak lah ya. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ihan ne amli pernah mu be di. Tapi be ne mu agor ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihan ne ami asinti han sembuat tidak problem apa ami lah ya. Kalau itu halu buat satu tangki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes dia kumai ulu kami uja be husi be. Uluk Jepang mau dada be si suku Lohata. Dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tama hela propo tama amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sajuda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dara tambe ne ha 2016 ne junta hamu tu ngo beru ma mai ne be pun dau ni file tia ma am pun ba box semane le be ne mai kala na oh je me si ya ne pendes dari tibe ni hotu ami monta kiras ekipe da zemep jesta man ten sa fasilitaro ne grup ne hansa ami monta ber hori hare bene kalau a thene be ami decide uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne ta ho mutu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten mabarak problema sih rancane, entah ema hansam be, ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entah komu be ami hene gu komu sih, keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohuat gal tolong lu resi rancane. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami at kuda molos be lai ha. Intan liu banene ami sira. Sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve lah ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basir la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di siritia hasai sirne teketa ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hotona nebe ahare agora semana lara hore bene mai la para entau ba oin mengne tangki responi debe sira ida sirne tene kalau keta kone berarti ami hene tun me bene strager itu na airne atur resolve problema mengidene di ho ami tangki ne di kalau tangki ne toma kona berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia toluhan hela gabung dene tambah hene aldia hane kan ami hela la be la tuir be aldia dah hela ami aldia momentan lau mas hela hene daru muda kuu mas hela hene kami gohu mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momentan bah husi izan nini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istirahat habalai dila tambah besar buat kutul mutin ne. Ni akan lupa karena konu hoto berarti ni akar pelagi lah dilamat hoto. Tambah ni memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karona nenek. Ni kalau Everina mah tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilamat hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço então dane ami realizatena. Idane ami nia inisiatif rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan

0: Cari kamu tuh ko cewek, amimos beli prepare ID lah California. Atau nih beli ajuda mas bayi tanya agrikultur. Tiliu ba tanjarina. Ida nih ami hola di jauh kata se Persija Barat. Ami se faan. Maybe kamu tuh ko NGO cewek nian. Entan ami beli apuyu ba tarje itu cewek nian. Tiliu ya suku nih pemak cewek servisu ba. Ida nih hansa nih ini sutamba. Primero ho harejo si problema pasado kata cewes apoyo material e fini balu ba itne agricultor sira be topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho colega staff cewes nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat ini dah konsentrasi fat ini dah depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husibe pembibitan tanjarin dan maka primero ami tenki identifika fat ini primero maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais. Kona pembibitan dari bema ami halo agora ne, fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun, kuasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne kumendadi siram ami halo pembibitan. Mai be idane fuin premiera bes ami halo ambolo malu, iha ami kria konsentra kolega extensaun, extensionista iha fatin ida, nemam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultur Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tae durante kukunana amkurationa, neve amkurationa cewes mai omentatan, cewes potang adila musang ho modo, neve cewes permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu si dari sin, manu komesa mati vali. Nabe agora kair valu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruh tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu e. Tuh si burlar nama mamraut misalnya ni memoro ni buras. Uza wafan balu husi merkar me boron toh ni. Nah yang saya kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na. Sermai serpo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi, kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, kanker nih mami rega, kuda pun modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto serem mas bela. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar deh.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebesira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
3: Ami uzbahan, uzbahan deh. Am lah halu angganan, am lori ba faang deh. Amu tu lori faang deh. Kosang mai ham agrai, rai hamu tu kau tu mami husumal, ami faham malu. Nah, ane mami husa juda ba sewes, mami sewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuk faleho hau Neymar, hau nyebelung trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hau nyelorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintes, hamutuko hauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing perparaninnya cobertura depois di sana perpara kanteiro depois de perpara kanteiro kita konstrui ke hari ke konstrui mahonida kita perpara fatin atau bele kari fini depois de perpara fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele perpara kata kita halotos signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang dene. Iya antis dene dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, oisa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador ida ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de René, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema, então, depois de o russo descansa, o si quinta Portugal, e o cria a Hanoi Rásic, a tubela Halo, tu ir saída, maca, o retang experiência, ca conhecimento saída, maca, o aprendeu o Sidney e o coco Halo Rásic. Tina, o sempre aqui, tu ir necessidade. É maneve mais husunia, no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka bebaian bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, ka ita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang titai sina, ia mos pimenta, hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dia nebe fisku ba lai ha e maruma to mai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka e malai na sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Veto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu nosenti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi lure ba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dihan sane pues hansa merkadoan hilak bonemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne dan ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau lan ne be uha saya bel tam helih masa. Ne be kolega o anuhin mai ne be adian o mai be harela hafu ne be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafu kolega ne mesti ane. Hafu kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entau ni onian dan ni hansa ular be itaran sa kita tahu kali. Barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kairwa. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne tinan ni lahi ha. Hawa karan hanu kam tadi rusne hawa karan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo ne be em hansa tu mai holamos ita baku bane mos emane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona la den agora da tu hal hanu sa para watu regular ne to sirne hautane kan do heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tira yokos hasai te hotu antan hau nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona selai Fai halo dorok tiha masa ida lori fali ni ben rega fali ba moro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sansa ni amenta tan. Hal tanan sana saharuka. Nebel hatin dia natu haluan oinsam niatu lak.
0: Alain dene, Diretor Eksekutif Permatil Senyor Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokraik enfrenta. Kona ba, ular halo atakas ba moro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim, Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Haware kazu para sa kontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tanu rai laguras mata ida halo moro sinan maita kudane la sodawa laguras. Segundo, fini dalma, fini nizama kita hola, fini nizama ka rala barak, agwal zami kita hola fini israeliu rumu barak. I fini barak nizama israeliu, barak makala bela data ho itania ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori mora susi, raidiu rumai. Dan dalma ka antisita tu resolve problema iteng hare kauza problema bazu kukusi situasi merasa, harusnya pesiat akan. Namun, tidak perlu

Malu kerana nai sirah, kamu tuh valeo hau nai mar, hau nye belu nye trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika fura kida wo titulu hari damai.

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleuita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: dagar osi pati seri. Dan ditunggu bukan fini ni lembaga lokal sekali. Oh, ni lagi jauh tu si tenar lokal. Atau ni kalau bela local moras mai dah tinya fakir. Depois, ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat. Nah, yang harus dibeli, akses itu saya mahu kari pembahasnya. Kok itu saya mahu natural sendiri nak dengar. Lagi ke bawah, lagi lagu, tanggal lalu kan ini kini tu. Ini kalau orang kau dengar umur orang biasa, kalau kau tu sekarang memang kalah lagi ras. Ini kini sebenarnya tamu banyak deh, bawa juga mata sendiri tak tinggal. No, ni adalah akses terjawatan Saudi, bawa pembahasnya memang uza buat kini bersama.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Oke, diak malu ko vintis, yane maka musika furak nebe. Husi balon sele, so fresh ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, Ben Justin, hato netik mensajem badak ba juvin.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: lokal.
1: Kumda di sira. Rontune hane sabot tidak ada yang po mesti sir atene sirnya deber sira ujana elit sida di gubernurnya antan sir mesti sir deber antan sir ti sir hola pulsa ne normal lah. Ya. Kata ita bele kuliah bamai akara kala kui po mesti sir kontribui ba. So problema mana $36 ne atau foba se ba kompania ka o foba guber ulu kiri dilarang ha ono kata monta prepago ne lai $36 kari la selu kari se selu kala selu mas problema makne falta de sosialisasi.
0: Ya sore seluk pupu agrikultur sinor Marcelino Simenez esclarece sidauk selu $36 ba prepago tambah lai hak bit maske parte husi detail hak kere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio detail ke kuli dili.
2: Am sidauk selu sikarik bersa to'o sidang sana hamu hamu mesak mak be hamni to'os barak. Tipus ujau tipusannya lorong ida $1. Pus hamni orang masih sekolah hotu pus selu karun tang. Nebe hamni akarak ne pasan tiana lah ibat ida. Ujau ya oman ila ibat empin. Pos ngada raketak par hamu sujau. Tam semana ida ujau $10. Pus hamni orang pulang ida $10. Hamu mesak mak hamni orang barak balun bersida di balu pengeside balu simpe. Nebe hamni to'os ne ene to kerek neba. Tadu dada tiana ahi antau ujau pusannya beli ya omannya. Sa to'os ne nen sekah dada raketak hamni. Sirot beri dan tahu atau tiap hanya narang awasin nanti ya sirot lorba yang abang baru makin basielu ya be kekul ni berdang tu basielu kekul masau laba saya makarak mai darat ya hanya akhirnya be tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil. Berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia yang berusi stadu lain. Sir mam idanya hau laku idan label dah ada. Hau batel itu mai fan ni sir lang. Pasang tiada mahu tahu mana kan beli pasang bah. Hau ujai umat itu masih tahu ni ni ini beli ajar hau dah raketak. Ni dia yang sir dia yang hau dah ada antara bahalu dek kelas yang ya polis mak mai dah ada amil label dah raketak kan nagoro tu tu be ujak usah. Antara tos laran ini betul tu pus ujak karik dia. Tos tumba totasibung ini lah ujak. Balu dada balu sidaku dada amma daratan santa amnya tosi dan sana ini ami ujadik pusan ini semana ida $10 nene modo kangku musagora banjir modo ba putina 10 sen tos bikabu wi detaku atiane latoho itahola pusan ini.
0: Entertanto se fisuku hera sinor Antonino Marcos da Silva informa estado lihusi di resaung de telefo gratuito basuku hera durante tinan sanoluona hakara gala koi komunidade mos tenke se lutasa hodi kontribui pa desenvolvimento relarak
3: awanoi lamenta san seren vema komunidade hatone partida sira mos tenke hatene kata ke durante ne estado lihusi di resaung de tel fo gratuita ba yasuku hera ne dire tinan sanoluona entao hakara kala koi ita tem contribuir se ele tá só vai estar atolo né desenvolve itinerário né agora ita timor ita depende livre de mina se mina né mina hirek né abambero marante ita tá só né ita né estado não hodi sair da macalo pela tenda da administração na saunia é de tel aonde né semana hirek semana tolo na sira tau ia umu masar né ba é masar né kivit le né sir lous sir fo gratuita mas ve depois né sir tem que tau pulsa só sa pulsa tau ras. Nabi ida $36 ne bahirak nabi makan sang layak kibit siaran lahus. Masiran nabi makan kibit ia ansa fungsionari ba empresario ne hakarak lakoi $36 ne tinggi sel. Hahu kira hosi be stala power plane 2000 hira mana mahu halu atia masih ada. Ame tiri informasi ke ame hatene kata tina sanulon ame hera ne uza gratuita. Entah mu hakarak lakoi ya 2020 ne kumda hera tinggi kontribu batas. Hau noi ame kuli atena directement hau kuli ho ekipe de mai istala ne ame kuli kira hosi kata bae me hira kne be mak kibit lah ya tu selu ne ia formulari udah sira prensi sira nain rasi kasina atete kata sira lah kibit atu selu $36 mai be sira ia direct itu peratu ensepuls, dewera ensepuls.
0: Hafoine, jurnalis Radio Rakambia, konfirma ho Direktur Jeral EDTL, Arlinda Miranda, ihak narfating ke kuli dili, hateteng komunidade selutas elektrisidade $36 bakaisa estaru ho dikontribui ba desenvolvimento riharai larang.
4: Razão, bebe, governo, Direção Geral Eletricidade, foi para cobre $35 batu selo ba ligação fon né tamba vai bem tá tene e rai ne vede dela cidade ne sempre selo mas be $35 é por comunidade questiona quando vai $35 tem $5 ne selo taxa né ca nia e ne vai incluir a contador ida rotan e acessórios e selo canessa conector ou fio 30 metros. Quando liu-se 30 metros, quando está adicional. Né? Mas o valo liu-se $35, né? Vá cliente ser doméstico, né? E razão de também sair, mas eu também energia, comunidade ser a gente tudo, não então.

Lalu kelamin yang sirah, kamutuk valiho hau noimar, hau nyebelun trinci, ha programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana luresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong diak bayi mihut. Yehi disaung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu ha tene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.